It is 1.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Yang suka untuk berparti-parti, siapa nih? Jangan sampai lampu kuning menghalangi ya. Galau boleh, cuma ya udahlah, party dulu ya gak sih? Kayaknya tuh galau tuh di kamus di 2026 tuh harus dihapuskan deh. Karena ini waktunya kita happy-happy aja. Emang kayaknya 2026 kalau pribadi Marta sih udah berat banget, jadi kita partyin aja. Pas banget dari Sunday's Beach Club ada sesuatu nih yang seru, yaitu Tandem Moon Beach Party yang akan ada di Minggu 26 Juli mulai dari 6:30 malam di Sunday's Beach Club tentunya. Nah, ini akan menampilkan DJ Sabin, DJ Fitri, dan DJ Citra. Dan juga ada entertainment fire dance dan dynamic dancers. Ditambah lagi, kamu juga bisa ikutan face painting dan bikin partinya lebih seru lagi. Di mana tiketnya ada di Rp300.000 aja, udah termasuk minuman loh. Jadi enak lah ini. Dan kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Jangan sampai ketinggalan ya. Ini juga mulai dari jam 9 malam, kamu juga bisa mencoba langsung late night bites menu spesial dari Sunday Beach Club. Pas banget, enak banget deh ini pokoknya, nyantai ya kan di Sunday Beach Club, kapan lagi say. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung klik sundaysbeachclub.com. And this event is supported by 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rock stars. Kawin lari dari Marian Jola and Rai Putra ya. Jangan lari deh, kata Marta, untuk yang Sabtu ini, karena ini seru banget. Kayaknya Juli dan juga Agustus tuh banyak event-event yang menyenangkan gitu ya. Party all the time. Nah, ini party lagi nih kita ya, karena Rooster Fish Beach Club ada Into the Scarlet Festival. Ini bukan sekedar party di pantai, tapi menggabungkan antara musik, cocktails, dan entertainment. Yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini nih. Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Weekly dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktail. Enak banget ya, langsung deh tuh semua cobain kelima-50-nya. Termasuk juga pilihan free flow drinks, pas banget deh. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance juga ada, water drum percussion juga bisa banget ditonton, sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya. So, acara ini note-nya adalah free entry. Emang nih yang free-free wajib didatengin tanggal 2 Agustus 2026 ya, hari Minggu, dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Ini di Pantai Pandawa. Cek lebih lengkapnya langsung di roosterfishbeachclub.com. Sekali lagi ya, di roosterfishbeachclub.com. Dan juga pastikan follow semua sosial medianya @roosterfishbeachclub.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin.

87.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Menghujam jantungku. Aduh, lama banget gak dengerin Tompi ya. Tompi apa kabar ya kira-kira? Tompi lagi sibuk ini nih, edukasi skincare dan juga kecantikannya kayaknya deh ya. Lagi sibuk jadi dokter beliau ini. Pikirin diri sendiri, masih ada lagi. Gak capek-capek nih, banyak banget party yang menanti nih ya. Info-info party ada lagi di Sugar Sand Seminyak Bali. Nah ini ada apa sih Marta? Ada yang namanya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. So ini akan ada di Jumat 31 Juli 2026, dimana ini acara adalah kesempatan eksklusif menikmati All You Can Eat Grill paling mewah di Bali. Nah tuh dah dia ya. Nah ini kesempatan untuk dari 4 orang chef ya, terkenal dengan pengalaman di Bali. Ada Chef Harry Rizkiawan, eksekutif chef dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Ada juga Chef Bayu Retno Timur, President of Bali Culinary Professional. Ada Chef Chris Smith, yang dimana ini adalah Corporate Chef of Red Gunpowder. Dan juga ada Chef Arif Wicaksono, ini eksekutif chef of Woods Bali Restaurant. Semuanya chef top ini, all you can eat loh, jangan main-main ya. Semua kenikmatannya ini bisa dinikmati hanya dengan Rp500.000 net per orang. Mantep banget. Info selengkapnya cek di social media Sugar Sun dan juga Seminyak Bali ya. Ini Sugar Sun Seminyak Bali di @sugarsun.bali. Dan sekali lagi nih, pantengin langsung booking deh ya. Pantengin di social medianya @sugarsun.bali.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
3: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
4: Ya, enggak sih.
3: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
5: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: All right, let's go.

87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle in entertainment media. Rockstar sahabat sejati ya, Marta nih masih di sini, masih satu jam lagi akan menemani ya di The Rockin' Weekend tentunya. Dan ini ada yang denger-denger sih lagi bingung mau nikah kapan. Ini sebelah gue nih habis ngobrol kita tentang nikah kapan ya enaknya ya. Aduh, ini juga pasangan ada. Ada gak ya? Pasangan ada satu, baru satu. Tapi kok kayak ini kapan ya nikahnya? Nah, ini nih ya. Kadang-kadang dinamika hubungan tuh ada aja. Salah satunya juga ngerasa gak dihargain sama pasangan deh awal mula. Kadang-kadang dilema untuk gak boro-boro mikirin nikah deh. Ini mikirin lanjut apa enggak aja sering banget.

pasangan itu memperkuat citra diri sehingga merasa lebih dicintai dan dihargai. Nah, seiring waktu, percaya diri ini akan terlihat dari ekspresi wajah yang makin cerah, bahasa tubuh yang lebih positif, sehingga cara seseorang berinteraksi dengan orang lain itu makin baik gitu. Jadi bukan sulap, bukan sihir, memang apresiasi dan afirmasi lebih tepatnya mungkin ya. Jadi benar-benar bikin dia lebih kinclong gitu. Nah, udah belum nih para lelaki ini memuji pasangannya, atau sebaliknya deh, para wanita memuji pasangannya juga jadi lebih kece gitu. Misalnya pagi ini udah bilang kamu cantik hari ini belum? Kalau belum, coba deh dicoba ya. Siapa tahu nih makin hari makin singset, makin glowing gara-gara ucapannya. Jangan cuma si Ono aja tuh selingkuhan lo yang dikabari.

Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini

0: @aryadita.bali. Sekali lagi, @aryadita.bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the Rockin' Life, rockin' you all day long.

87.8 FM Rock Your Day with the Rockin' Life Valley where everyone can be rockstars. Lagu yang lagi sering banget kebetulan di semua sosmed ya. Ini Teh Hijau by Tulus. Kayak kita tuh belum siap deh kayaknya. Kayak rasa hati itu kayak belum siap deh untuk memulai hubungan baru gitu ya. Setuju sih kalau emang belum siap ya udah jangan sampai belum siap tapi mencoba memaksa itu enggak enak di dua-duanya sih. Oke, okay? Jangan sampai ya rockstar ya. Yang bisa disiap-siapin walaupun belum siap adalah ini nih, satu event yang harus banget didatengin karena cuma dengan Rp300.000 sudah termasuk minuman, udah bisa nikmatin enjoy the party at Sunday Beach Clubs. Ini oke banget sih, ini ada Thunder Moon Beach Party di mana akan diadakan 26 Juli mulai dari 6:30 malam di hari Minggu. Pas banget deh ini. Akan ada penampilan DJ Sabin, DJ Fitri dan juga DJ Citra dan juga banyak entertainment lainnya seperti ada fire dance, ada dynamic dancers, ditambah lagi rockstar juga bisa banget ikutin face paintingnya. Makin seru deh kalau udah face paintingan ya kan, makin cakep foto-foto juga. Tadi ya 300.000 udah dapat satu minuman dan bisa banget didapetin di sundaybeachclub.com. Gak ketinggalan mulai dari jam 9 malam juga bisa mencoba late night bites menu spesial dari Sunday's Beach Club. Ini pas banget untuk dicoba, udah minum langsung makan special bites juga, ih perfect deh. Nah ini langsung klik aja sekali lagi di sundaysbeachclub.com dan juga bisa dapetin segera ya, jangan sampai kelewatan. And this event is supported by 87.8 FM The Rockin' Life Valley.

0: sebelah sini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Pandangan pertama. Bukan dong, salah, pandangan pertama ya. Ini pandangan pertama dari Ran. Membangun mood kita kembali. Walaupun 15 menit lagi kita udah ciao, tapi masih ada di sini. So stay tune terus, dan pastinya masih banyak info

cukup menarik. Seperti yang satu ini, Party Never Ends, pastinya ada hal baru di 2 Agustus ini yang udah sempat Marta kasih tahu juga ya. Jadi ada Into the Scarlet Festival. Nah, ini bukan sekedar party di pantai, tapi ini menggabungkan musik, cocktails dan juga entertainment, di mana Rockstar bisa wajib banget datang ke party satu ini nih ya. Karena Into the Scarlet Festival ini menghadirkan DJ Rick Lee dan DJ Isata. Nah, ini juga ada cocktail pop-up bar yang bisa sampai 50 pilihan cocktails, termasuk juga free flow drink. Gak cuma itu, Rockstar juga bisa nikmatin foam party-nya, dance performance, dan water drum percussion. Ini bisa banget ditonton sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam harinya. Dan notes-nya sekali lagi, ini adalah free entry. Jadi wajib banget catat di tanggal 2 Agustus ini ya. Kalau ini free entry, dan info lebih lengkapnya, untuk dapetin info yang lebih detail lagi, itu bisa cek ke roosterfishbeachclub.com. Sekali lagi di roosterfishbeachclub.com ya. Dan follow semua sosial medianya, ada di @roosterfishbeachclub. Yes, dan sekali lagi di sosial medianya, please banget di follow di @roosterfishbeachclub.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker Joroklo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.8, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstars. Kalau ada 9 nyawa, masih pengen dengerin Marta lagi dong ya. Ini tapi udah jam 10, nyadar gak berasa banget ya. Udah 3 jam lamanya Marta menemani rockstars semua di Rockin' Weekend dari jam 7 sampai jam 10. Dan sekarang harus saying goodbye. Dan pastikan tadi kita udah banyak info-info menarik dan juga banyak event-event menarik juga di Agustus sampai akhir Juli ini ya. Pastiin ikutin semuanya, party non-stop, jangan stres-stres di hari Minggu ini. Semoga hari Minggu ini menyenangkan ya buat kita semua, jadi kita happy-happy aja gitu. Sampai ketemu lagi kapanpun itu. Karena gue belum tahu nih jadwalnya kapan ya, jadi kita let's say kita ketemu lagi 2 minggu lagi lah ya. Alright, Rockstars, thank you so much for listening to Marta 3 hours behind ya. And we'll see you around soon. And keep watching and listening to The Rockin' Live. And have a rockin' weekend. Goodbye.

Mandalika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam, di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment, dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu, dengan maksimal check out di Senin, minimal stay

satu malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya langsung di aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.bali.

0: Masta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

your number one lifestyle and entertainment media. Kalau Rockstar ngebuka sosial media, kebiasaan orang tuh aneh-aneh ya. Kalau saya sukanya ngelihat food vlogger luar negeri jalan-jalan. Terus beberapa teman saya kayak Aurel, kayak Weda, mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki, apa ya, catengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak

juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Lorange. Kemudian di hari Minggu, 2 Agustus di Pala Restoran, ada brunch experience dari jam 12 siang. Kemudian Rabu 5 Agustus di Coral Restoran, ada set dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya, jangan ragu, hubungin langsung Culinary Concierge dari di Apurva Kempinski Bali. Kamu WhatsApp aja, catat nih, pelan-pelan ya, 0811-3880-7788. Sekali lagi 0811-3880.

0: Cuy, cuy, cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Terus kalau sekarang main ke pantai rasanya udah pengen apa ya, udah pengen nyemplung gitu. Tapi sayangnya di dekat tempat kita ada becek-becekan. Jangan, kotor. Mending kamu ke pantai udah dari sore sampai ke malam party ke Sundays Beach Club yang punya Thunder Moon Beach Party hari Minggu 26 Juli dari jam 6:30 malam di Sundays Beach Club tentunya. Akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, DJ Citra, terus ada fire dancers, ada dynamic dancers, dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang kayaknya muka kita tuh jadi makin seru pas party. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, di mana kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan gak ketinggalan mulai jam 9 malam kamu bisa cobain langsung late night bites menu spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama, saya ingetin sekali lagi sundaysbeachclub.com.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

30 pilihan minuman spesialnya, termasuk ada pilihan free flow drinks. Wih, kurang enak apa tuh? Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nih ya, ngabisin sore sampai ke malam, karena malamnya ada pertunjukan kembang api. Dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya, cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.

sayangnya di dekat tempat kita ada becek-becekan. Jangan, kotor. Mending kamu ke pantai, udah dari sore sampai ke malam party. Ke Sundays Beach Club yang punya Thunder Moon Beach Party hari Minggu 26 Juli dari jam 6:30 malam. Di Sundays Beach Club tentunya akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, DJ Citra. Terus ada fire dancers, ada dynamic dancers. Dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang kayaknya muka kita tuh jadi makin seru pas party. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, di mana kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan gak ketinggalan mulai jam 9 malam kamu bisa cobain langsung late night bites menu spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama, saya ingetin sekali lagi sundaysbeachclub.com. And this event supported by 87.8 FM, The Rockin' Life. But

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ceritanya nih Rockstar, kan kita sering banget nih ngerasa buyeng, ngerasa ribet gitu kan. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan, tapi kamu perlu rilis kali-kali makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di @sugarsense.bali. Sekali lagi @sugarsense.bali.

0: buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wrigley dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Nggak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wiggly dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub. Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

98 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Aku bayang gak sih rockstar di panas-panas kayak gini, es krim itu enak ya, apalagi di atasnya ada coklat. Kadang-kadang, kalau saya suka tuh di atasnya kadang-kadang ada kopi-kopi gitu, buku kopi. Tapi, ini beda nih, sama restoran berbintang 2 Michelin Star di Korea Selatan yang dituntut 1 tahun penjara. Ownernya nih ya, karena diduga menyajikan semut sebagai bagian dari dessertnya. Jadi mereka juga didenda sekitar 243,9 juta rupiah. Dan saya baca dari BBC ya, karena di Korea Selatan sendiri semut tidak termasuk dalam 10 jenis serangga yang dibolehin buat dikonsumsi berdasarkan peraturan keamanan pangan. Jadi beberapa yang boleh tuh katanya belalang gurun dan jangkrik berbercak 2. Tahu gimana bentuknya? Saya nggak tahu sih, tapi pemilik restoran bilang dia pakai semut dan dia menegaskan kalau bahan ini cuma kecil gitu. Tapi ternyata dibilangnya semut ini mengandung logam berat sampai 55 kali lebih tinggi dibandingin serangga-serangga yang udah dites. Gini ya, lo kalau makan es krim taburannya apa, kek kelapa, kek stroberi, kek apa, kek semut. Ya nggak usah sebenarnya jadi taburan, diamin aja tuh es krim di atas meja, lama-lama dirubung sama semut.

Kapan FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kamu pernah gak sih kepikiran buat nabung kayak zaman kita kecil lagi pakai celengan? Kalau udah kepikiran seperti itu, nih orang-orang di Kolombia juga pemikirannya sama nih. Jadi satu taman hiburan di Kolombia, saya baca dari United Press International, jadi mereka baru aja ngebangun celengan terbesar di dunia yang dibikin dari keramik. Tingginya 8,9 meter, lebarnya 10,3 meter, dan beratnya 30 ton. Jadi bentuknya celengan babi, dan diisi celah-celah kecil di mana orang atau pengunjung tuh bisa ngasih recehan buat didonasikan ke penampungan hewan. Dan dibilang ini dibikin pakai satelit supaya bisa mencahin Guinness World Records. Kebayang kalau celengan ini ada di halaman rumah lo, apakah lo akan beneran nabung biar bisa kekumpul duitnya, atau biar cepet celengannya kita jual, kita dapat duit?

kamu pengen hangout, dapat view, dapat makanan dan minuman yang enak, terus juga dapat vibe yang kece. Adriana Cucina & Bar, lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Udah buka dari jam 11 siang tadi, karena kalau hari Jumat sampai Minggu itu bukanya jam 11 siang, terus kalau weekdays itu bukanya dari jam 4 sore. Nah, Senin sampai Kamis itu kan ya. Dan Adriana Cucina & Bar ini kamu bisa chill out di titik tertinggi di Samasta sambil nikmatin sunset sampai malam. Terus ambience ala Meksiko yang nyenengin banget, terinspirasi dari karyanya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Dan juga Adriana Cucina & Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang nih, karena makanan di sana dikurasi sama Chef Gerardo Ramos, terus minuman spesialnya itu dibikin sama mixologist dan juga bartender yang berpengalaman. Tentunya kalau mau foto-foto, instagramable banget, banyak spotnya. Jadi langsung aja berangkat ke Adriana Cucina & Bar dan di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Dan kalau mau bikin acara sore ini, boleh, rame-rame pun bisa, karena mereka bisa banget buat function, arisan, gathering, special dinner bareng keluarga, bisa. Cek langsung lengkapnya di Instagram.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

your number one lifestyle and entertainment media to Rockin' Life Bali. Ya, suaranya masih nemenin kamu rockstar sampai jam 4 sore. Jam yang segini kalau kumpul sama teman, mungkin lihat handphone adalah hal yang udah biasa dilakuin bareng gitu kan ya. Cuman sekali-kali coba deh board game. Atau kalau kamu males gitu buat baca peraturan-peraturannya, main ular tangga deh. Karena barusan saya baca nih ada satu artikel, saya baca dari Mirror.co.uk tentang sejarah ular tangga. Katanya diperkirakan muncul abad ke-2 sampai ke-13 di India dengan nama Moksapatam atau Paramapada Sopanam. Jadi diperkirakan permainan ini udah ada dari abad ke-2 walaupun berkembang di abad ke-13. Ini katanya diciptakan untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan keagamaan sama anak-anak. Jadi tangga melambangkan kebaikan dan ular melambangkan sifat buruk. Terus memang semua anak kayak ngejar-ngejar gitu supaya bisa naik tangga, bisa melihat hal-hal baik yang tertulis di setiap titik-titik tangganya. Emang luar biasa sih ya. Kalau dulu orang belajar berbuat baik dengan naik tangga. Kalau sekarang yang dipengenin itu bukan naik tangga aja, tapi naik status sama naik gaji. Ya gak?

0: Dan promo 12 bulan membership cukup dengan 3,6 juta rupiah saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

This is your number one love talent entertainment media, The Walking Life Bali. Tadi lupa bilang loh, kalau sekarang udah bisa request ya Rockstar ya. Silakan WhatsApp lagu yang kamu suka 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention thewalkinglife.bali. Terus sekalian kalau mau tanya-tanya gitu kan ya, weekend sekarang lo kayaknya males, weekend depan, wah udah bisa nih. Weekend depan bisa jalan-jalan ke Diapurva Kempinski Bali, karena mereka punya Celebration of Culinary Arts with Chef Andri Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Diapurva Kempinski Bali. Kali ini mereka menghadirkan kolaborasi kuliner bareng sama Chef Andri Rozier, chef perempuan pertama yang dapetin titel Mille Ouvriers de France Cuisine, yang berkolaborasi bareng MOF Cuisine 1996. Ada Chef Jean-Yves Loranger, kemudian ada eksekutif chef dari Coral, ada Jonas Noel dalam rangkaian spesialnya. Hari Jumat 31 Juli nih dimulai di L'Atelier by Cyril Congo. Ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Loranger.

akan ada dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel di Coral Restaurant. Dan buat info lengkap dari reservasinya, langsung aja hubungi Culinary Concierge-nya dari Dia Purva Kempinski Bali di WhatsApp 0811-3880-7788. Sekali lagi 0811-3880-7788. Dan juga cek sosial medianya @Kempinski Bali. Sekali lagi bisa kamu cek, hati-hati giler lo ya, di @Kempinski Bali.

Jara Suwarno masih di sini, masih menerima requestan kamu. Boleh diwakilin live di Bali di Instagram diisi, kemudian boleh X TRL underscore Bali di WhatsApp 0811-3807-878 juga boleh. Tapi jangan lupa kalau buka Instagram, dicek ke sugarsend.bali juga. Karena Sugarsend Seminyak Bali itu punya four fantastic neighborhood flames part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 nanti dari jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugarsend Sunset Terrace, di mana kamu dapat kesempatan eksklusif nikmatin all you can eat grill paling mewah di Bali. Dari 4 chef terkenal dan juga berpengalaman di Bali, yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan. Beliau adalah eksekutif chef dari Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, President of Bali Culinary Professional. Ada Chef Chris Smith juga. Beliau adalah Corporate Head, Corporate Chef of Red Gun Powder. Kemudian ada Chef Arif Wicaksono. Ini adalah eksekutif chef dari Woods Bali Restaurant. Tinggal datang, tinggal bayar Rp500.000 net per orang. Kapan lagi ya kan, all you can eat, yang masak 4 chef paling terkenal di Bali. Jadi buat info lengkapnya, cek langsung sosial media Sugarsend Seminyak Bali di @sugarsend.bali. Sekali lagi, @sugarsend.

Media The Rockin' Life Bali. Dallas Warden ya, masih di sini Rockstar. Masih ngitung-ngitungin duit ya kan, namanya tanggal tua. Tapi kalau kita ngitungin duit, kita balik ke Piala Dunia. Enggak, saya enggak mau ngomongin judi. Tapi saya mau ngomongin tentang pengeluaran buat nonton Piala Dunia. Dari New York Times yang dirilis hari Senin 20 Juli kemarin. Jadi minimal supporter nih ya, yang tinggal di satu negara tempat pertandingan, satu kota terutama, mereka paling katanya ngeluarin sekitar $1,000 buat nonton beberapa pertandingan gitu kan ya, antara 2-3. Terus pengen di interview ngabisin $19,000 atau sekitar 313 juta rupiah buat nonton beberapa pertandingan di berbagai kota selama turnamen. Terus yang paling bikin kaget itu adalah ada supporter yang aku bayar sekitar $3,400 atau 61 juta buat tiket final. Gokil, luar biasa. Karena ternyata tiketnya sendiri itu bisa kamu beli di FIFA ternyata. Terus habis itu sistemnya raffle, siapa yang dapat undian dia yang dapat tiket. Nih kebayang, lu udah jauh-jauh hari nyiapin tiket berangkat tapi nggak dapat tiket nontonnya. Mau ngapain? Jalan-jalan, ajak keluarga dong kayak yang

Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.

0: 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city light pas malam. Ambience terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Ya, suaranya masih di sini, masih nemenin kamu di tengah-tengah liburan weekend gitu kan. Ya, mungkin pengennya santai-santai tapi terjebak di macet, mau makan di mall, nyari yang adem-adem tapi ademnya AC mobil yang nemenin, enggak apa-apa. Karena sekarang ada satu tren travel namanya slow tourism, di mana mereka itu memperlambat ritme travelingnya biar bisa nikmatin momennya lebih bagus gitu. Ada yang bilang begitu diem di satu tempat, kita diem di sana aja, nggak terlalu banyak menjelajah, nikmatin tempat nginepnya, nikmatin makannya. Kalau saya nih ya, dibilang kayak gini, nggak usah slow tourism, slow holiday aja, diem di rumah, tidur, makan, masuk seger, iya kan? Apalagi masuknya tanggal muda.

dan entertainment media The Rocking Life Bali. Kalau hari ini kamu terasa capek banget, pegal gitu, coba ke pantai deh, Rockstar. Sunsetan boleh, karena kan sunsetan itu memperbaiki mood ya. Dan udara pantai sendiri mengandung aerosol garam yang bisa melembabkan saluran pernapasan, bikin napas kita lebih lega. Dan ada juga yang bilang kalau di pantai itu ada banyak ion negatif di udaranya yang bisa mengurangi rasa capek kita, bisa memperbaiki mood, dan bahkan efeknya ke beberapa orang, mereka bisa berkurang gitu tingkat stresnya. Boleh kamu coba satu artikel yang barusan saya baca di liputan6.com ini. Tapi ingat, walaupun banyak ion negatif di pantai bisa memperbaiki mood, kalau pikiran kamu negatif, siapa yang bisa memperbaiki?

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is your number one love talent entertainment media to walk in life Bali. Udah terasa kejaran-kejaran dari hari Senin. Emang ya Rockstar ya, kalau mikirin hari Senin gak usah lah. Jam-jam segini waktunya buat kamu mikirin gimana cara menghabiskan minggu dengan tepat. Bareng-bareng yuk kita berangkat ke Sundays Beach Club yang punya Thunder Moon Beach Party hari ini, Minggu 26 Juli dari jam 6:30 malam nanti di Sundays Beach Club. Soalnya kita bisa senang-senang di sana, ada DJ Sabin, DJ Fitri, dan juga DJ Citra. Terus entertainmentnya ada fire dancers, ada dynamic dancers, dan ditambah lagi kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu jadi makin seru. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Terus gak ketinggalan, dari jam 9 malam kamu bisa cobain langsung late night bites. Ini adalah menu spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama, klik sundaysbeachclub.com buat info lengkap dan tiketnya. Sekali lagi sundaysbeachclub.com. And this event supported by 87.8 FM.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Murder style in the

your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jelas suaranya masih nemenin kamu rockstar, masih nemenin santai-santai gitu kan ya. Terus sekarang bayarnya santai, minggu depan jangan dong. Minggu depan udah disiapin buat datang ke roosterfishbeachclub.com yang punya Into the Scarlet Festival. Hari Minggu 2 Agustus 2026 kita bisa datang mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam karena ada party. Tapi bukan sekedar party, Roosterfish Beach Club ini yang ada di Pantai Pandawa ngegabungin antara musik, cocktails, dan entertainment. Yang mana kamu wajib banget buat datang. Dan akan ada DJ Wiggly, DJ Isata yang tampil di Into the Scarlet Festival ini. Dan ada cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktail. Termasuk ada pilihan free flow drinks. Dan gak cuman itu, kamu juga bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion. Sambil nungguin kembang api di malam hari. Luar biasa ya kan, ada firework show juga. Dan acara ini free entry, jadi buat info lengkapnya cek roosterfishbeachclub.com. Sekali lagi roosterfishbeachclub.com. Dan juga follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi @roosterfishbeachclub.

di Apurva Kebitski Bali, punya Celebration of Culinary Arts bareng sama Chef Andri Rosier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Di Apurva Kempinski Bali. Karena kali ini kolaborasi kulinernya dihadirkan sama Di Apurva Kempinski Bali bareng Chef Andre Rosier. Beliau adalah chef pertama yang mendapatkan titel Mille Ouvriers di French Cuisine. Ini akan berkolaborasi sama MOF Cuisine. Dari tahun 1996 ada Chef Jean-Yves Lerange dan juga eksekutif chef dari Coral Regional Snow dalam rangkaian makan-makan spesial gitu. Hari Jumat 31 Juli di Latelier Basilir Kongo akan ada tapas collaboration bareng sama Chef Jean-Yves Lerange. Kemudian di hari Minggu 2 Agustus ada di Pala Restoran Brunch Experience dari jam 12 siang. Di hari Rabu 5 Agustus di Coral Restoran ada set dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel. Dan buat info lengkap dan reservasi, hubungin aja Culinary Concierge dari Di Apurva Kempinski Bali. WhatsApp-nya 0811-3880-7788. Sekali lagi 0811-3880-7788. Dan cek sosial medianya @kempinskibali. Sekali lagi

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan Suwardana akhirnya harus pamit, Rockstar. Udah jam 4, waktunya saya buat pamit ya. Terima kasih udah dengerin dari jam 12 siang tadi. Dan kita akan ketemu lagi nanti dari Selasa di Drive and Jive. And stay tuned on 87.8 FM, The Rockin' Life Bali. And have a rockin' weekend. Bye-bye.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali, makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis & Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

This is your number one lifestyle and entertainment media. Keingetan kan Rockstar, di musim-musim panas gini kayak kita langsung pengen kayak orang di luar negeri gitu loh, di bawah pancuran, adem-ademan. Terus kalau sekarang main ke pantai rasanya udah pengen apa ya, udah pengen nyemplung gitu. Tapi sayangnya di dekat tempat kita ada yang becek-becekan. Jangan, kotor. Mending kamu ke pantai udah dari sore sampai ke malam party. Ke Sundays Beach Club yang punya Thunder Moon Beach Party hari Minggu 26 Juli dari jam 6:30 malam. Di Sundays Beach Club tentunya akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, DJ Citra. Terus ada fire dancers, ada dynamic dancers. Dan ditambah lagi kamu bisa ikutan face painting yang kayaknya muka kita tuh jadi makin seru pas party. Tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, di mana kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan gak ketinggalan. Mulai jam 9 malam kamu bisa cobain langsung late night bites menu spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama, saya ingetin sekali lagi, sundaysbeachclub.com. And this event supported by 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival, Minggu 2 Agustus 2026, mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wiggly dan DJ Isata, juga cocktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

One Love Style and Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Ceritanya nih Rockstar, kan kita sering banget nih ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan ya. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali, makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di @sugarsense.bali. Sekali lagi @sugarsense.bali.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media at areaduta.bali. Sekali lagi, at areaduta.bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Wakin Life Bali aja.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
1: Well, it's a fun period of time. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
2: Ya ampun, pagi-pagi sudah diguyur hujan ya. Curiga banget kalau pagi-pagi ini udah diguyur hujan. Besoknya diguyur uang.
1: Amin. Diguyur money, Rockstar. Semoga ya, semua kita semua dekat kehujanan rezeki impiannya lo, Rockstar. Dan ngomongin tentang hujan hari ini, suara gue tadi udah kebangun di jam 5.40.
2: Oke. Okay.
1: And then gue tidur lagi, gue tidur lagi cek karena hujan. Jadi kayak, aduh hujan lo dingin. Sampailah akhirnya gue bangun di jam 6. Jam 6 tadi akhirnya udah akhirnya prepare gitu. Sekarang aku ada chat Aca. Kak, ini hujan lo gitu. Oh iya iya, aku dari Kerobokan juga kehujanan. Dia tadi gitu. Kalau kamu malah dari mana hujannya?
2: Aku tadi hujannya udah di bypass.
1: Bypass? Dari rumah sekarang gak ada?
2: Enggak, dari rumah tuh cuma kayak mendung doang. Jadi pas udah di jalan, tiba-tiba langsung diguyur jebret gitu. Ah, kaget gitu kan. Kita kayak lagi di razia gitu kan. Terus kayak bingung.
1: Cuman sampai di bypass tuh hujan yang benar-benar badai kan gue?
2: Langsung kayak dijatuhin air aja.
1: Oh, langsung gitu ya?
2: Iya. Ternyata untung aku tuh ada yang nge-stok jas hujan. Anjay.
1: Oh, siap.
2: Sekarang ya.
1: Yes.
2: Jaket hujan
1: deh, misalnya. Udah gini,
2: udah menyatu ya jas hujan. Jadi aku langsung pakai. Langsung terus

0: Tadi tuh aku nyampe di sini itu kalau enggak salah 657. Tapi perutku mules banget.
1: Mules, akhirnya dia mampir lah.
0: Aku bilang sama Aca, "Aca, aku setor tunai dulu
1: ya." Oh iya. Lengkap ya hari ini, Rockstar udah ketiban hujan
0: dunia.
1: Abis
0: ya.
1: Itu juga udah menabung banyak. Amin, semoga menuju awal bulan ya, menuju pergantian ke Agustus, semoga Agustus
0: merdeka ya.
1: Amin.
0: Rezekinya merdeka juga ya.
1: Yes, yes. Yaudah lah Rockstar, stick around terus 8.38. And this is Gamma L, good morning.
0: Happy Rockstar
1: with Ferry Wada and
0: Yuyu Medley.
1: And this is Golden Hour, walaupun belum ada matahari ke Rockstar ya.

0: Today, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Roosterfish Beach Club presents Into the Scarlet Festival Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wiggly dan DJ Isata, juga koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Pertama-tama dikutip dari CNNIndonesia.com. Ganda Putra Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri menjadi juara China Open 2026 setelah mengalahkan Kim Won Ho dan So Song Jae Minggu 26 Juli 2026. Setelah menyamakan skor menjadi 13-13, Fajar Fikri unggul 14-13 dan melanjutkan dengan menang dengan skor 21-19. Dengan hasil ini, Fajar Fikri mengulang final Japan Open 2026. Ketika itu, Fajar Fikri menjadi juara setelah mengalahkan ganda putra Korea Selatan lewat rubber game.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, pemerintah sudah melakukan asesmen langsung kepada keluarga korban sekaligus menyiapkan berbagai bentuk pendampingan sosial, pendidikan sampai psikologis. Kepala Dinsos P3A Provinsi Bali, Dr. Anak Agung Sagung Mas Dwi Payani MKes, mengatakan tim dari Panti Anak Udayana Wiguna, pemerintah Provinsi Bali dan Dinsos P3A Kabupaten Buleleng, Dinas Pendidikan dan Pemerintahan Desa Sidat Tapa sudah mengunjungi rumah korban Minggu 26 Juli 2026. Hasil asesmen awal menunjukkan keluarga korban sebelumnya juga sudah menerima bantuan sosial karena masuk dalam kategori desil 2. Pemprov Bali juga menawarkan sejumlah alternatif untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak korban.
1: And this is Ariweda.
2: This is you, Madeline.
1: The Rocking Life Bali
2: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: Head Start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?

0: Bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.8 FM, The Rocking Life Valley, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Ini adalah kawin lari dari Marion Jola.
0: Kataku ya, kenapa sih harus lari-lari kalau gitu bisa jalan gitu?
1: Yes, kawin jalan jadinya.
0: Iya, maksudnya ya sama-sama sehat.
1: Oh, sama-sama jalan,
0: sehat. Kawin lari itu sambil ngolosan gak sih? Kayak,
1: pasti lah.
0: Engkau menjadi istriku yang kayak
1: gitu,
0: gitu kan. Capek. Mending cari deh yang santai,
1: yang santai,
0: yang bisa duduk gitu.
1: Apalagi rockstar. Ngapain kita untuk lari-lari? Nggak perlu lari-lari rockstar, yes. Karena ini udah pas banget, udah ada tanggal tepatnya yang exact banget. Lokasinya di mana? Pasnya di Apurva Kempinski Bali.
0: Okay.
1: Karena mereka lagi presents Celebration of Culinary Arts with Chef Andre Rozier. Ini 31 Juli sampai 5 Agustus 2026. Kan rockstar bener nggak usah lari-lari karena tanggalnya udah ada, tempatnya juga udah pasti di Apurva Kempinski Bali.
0: Yes.
1: Jadi kali ini di Apurva Kempinski Bali menghadirkan kolaborasi kuliner bersama Chef Andre Rozier, chef perempuan pertama yang mendapatkan title Meilleur Ouvrier de French Cuisine, yang akan berkolaborasi nih bersama Moff Cuisine 1996, Chef Jean-Yves Lolanger, juga executive chef dari Coral Jonas Noel dalam rangkaian spesialnya. Dicatat rockstar ya. Ini dimulai dari Jumat 31 Juli di L'Atelier by Cheryl Congo.
0: Yes.
1: Tapas collaboration with Chef Jean-Yves Lolanger. Terus lanjut di Minggu 2 Agustus di Pala Restaurant. Ini ada brunch experience dari jam 12 siang. Terus di Rabu 5 Agustus ya, di Coral Restaurant Rockstar ada set dinner yang berkolaborasi bersama Chef Jonas Noel. Info lengkap dan reservasi pastinya hubungi Culinary Concierge di Apurva Kempinski Bali di WhatsApp 0811 3880 7788. Sekali lagi WhatsAppnya Rockstar dicatat ya, gue pelan-pelan.
0: Yes.
1: 0811 3880 7788, atau pastinya cek sosial medianya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya, berita public figure.
0: Yes, ini adalah saat-saat yang paling kamu tunggu, bukan rockstar? Yaitu kita bakal ngebahas seputar
1: ya,
0: berputar-putar
1: kayak berputar-putar.
0: Tiba-tiba banget jadi lu orang Cina ya.
1: Oh gitu ya. Identiknya gitu ya.
0: HR-nya agak dihilangin dikit.
1: Yes, yes. Gitu. Rockstar kali ini kita bakal bahas tentang Kanye West.
0: Yes.
1: Yang kena dipastikan bakal buat konser tunggal di Stadion Utama Gelora Bung Karno aka GBK Rockstar.
0: Yes.
1: Di 24 Oktober 2026 ini.
0: Yes. Jadi Kanye West atau Ye sekarang dipanggil ya.
1: Ye ya.
0: Ye. Itu tuh jadi konsernya berjudul Ye Live in Jakarta. Di ternyata itu dibawa promotor Vision Collective. Jadi dalam rangkaian tour album terbarunya si Ye ini, di mana tiketnya itu katanya bakal mulai dijual tanggal 29 Juli 2026. Jadi kamu udah siap-siap war.
1: Juli ya.
0: Soalnya ternyata banyak banget yang nungguin konser ini ya. Kalau misalnya kita balik lagi nih rockstar, kemarin beberapa bulan yang lalu juga sempat keluar itu tuh. Jadi
1: apa
0: mereka
1: tuh?
0: Kayak ngadain karaoke lagu-lagu Kanye West, terus endingnya tuh ada dibuat coming soon to Jakarta. Ternyata bener.
1: Yes, yes, yes. Dan untuk rockstar sekali lagi, kalau lo mau ketan ngewar rockstar untuk Ye Live in Jakarta ini,
0: yes,
1: lo udah bisa, akan bisa. Ini di 29 Juli rockstar,
0: yes,
1: which is dua hari dari sekarang ya.
0: Iya.
1: Yes, yes, yes. Pokoknya siap-siaplah war rockstar.
0: Selain siapkan waktu, siapkan internet, siapin duit sih.
1: Oh, duit yang utama.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yes, ito po ang pinag-refem. This is the Rocky Left Pally, where everyone can be rockstar. That was Epic Rockstar from Rosie featuring Bruno Mars.
1: Aku tuh kalau denger lagu ini tuh rasanya bawaannya tuh kayak pingin have fun,
0: yes,
1: pingin
0: yes,
1: joget,
0: yes, yes.
1: Karena tuh kayak asik banget ya. Pokoknya sesuatu yang berawalan dari R itu tuh memang gak pernah gagal.
0: R.
1: Oh gitu. Misalnya Rose. Bunga mawar tuh kan selalu identik sama hal-hal yang romantis.
0: Ya kan?
1: Rosie. Valentino Rosi.
0: Kalau Rosa ini nyanyiin APT. Nah, ngomongin tentang APT ini sebenarnya Yuyu. Lagu ini bercerita tentang gimana kita ada permainan di Korea.
1: Iya.
0: Jadi kalau mereka kalah, mereka akan minum. Jadi sebanyaknya tumpukan tangan gitu.
1: Iya,
0: jadi setinggi apartemen gitu.
1: Makanya.
0: Dan mungkin Rockstar Games ini bisa juga lo bawa ke sini karena bakalan lo dapetin experience terbaik, terlengkap, dan juga pastinya kita spill free entry Rockstar.
1: Soalnya di satu tempat ini juga berawalan R.
0: R juga
1: pastinya.
0: Kode alam apakah ini?
1: Iya, konspirasi apa kah hari
0: yes,
1: ini? Jadi Rockstar ada Rooster Fist Beach Club present Into the Scarlet Festival. Jadi yang bakal diadain Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam di Rooster Fist Beach Club.

0: 3 Into the Scarlet Festival itu menghadirkan banyak banget entertainment, mulai dari DJ Brickley, terus ada DJ Isata,
1: terus
0: juga
1: terus.
0: Ada cocktail pop bar.
1: Oke.
0: Dengan
1: apa?
0: Dengan lebih dari 50 pilihan koktail.
1: Lebih dari 50 pilihan koktail.
0: Dan termasuk pilihan free flow drinks.
1: Ada free flow drinks juga Rockstar.
0: Terus. Jadi enggak cuma itu Rockstar, kamu juga bisa menikmati foam party.
1: Yes.
0: Dan performance dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan pastinya kayak kata Weda, acara ini free entry.
1: Yes,
0: jadi
1: yes,
0: kataku
1: yes.
0: kamu wajib banget untuk datang ke sini ya Rockstar.
1: Sekalian kita main epici di sana Rockstar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi kalau kamu mau tahu info lengkapnya bisa langsung cek di roosterfishbeachclub.com. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.
1: Dan saya Rockstar, marilah kita add playlist terbaru kita.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, siapa nih yang udah gak sabar untuk nambahin playlist baru lagi di pagi ini ya. Dan pastinya pagi ini kita, walaupun cuacanya mendung, kita gak mau mendung. Kita harus joget-joget.
1: Betul.
0: Kita harus semangat karena ini hari Senin ya.
1: Hari Senin,
0: mood,
1: hari
0: mood yang baik,
1: yang mengawali lagi setelah lo berlibur-libur kemarin.
0: Betul.
1: Rockstar. Atau mungkin kalau lo gak libur juga gak apa-apa Rockstar. Yang penting dapat istirahat.
0: Yes.
1: Dan untuk Rockstar yang sekarang lagi di jalan, hati-hatilah di jalan Rockstar. Jaga keselamatan karena hujan-hujan jalanannya lagi licin. Bahkan tadi biasanya gue yang biasanya ke menuju studio itu ngebut Rockstar. Tadi pelan-pelan banget karena takut kepleset di jalan.
0: Bener-bener, lebih baik selamat ya Rockstar daripada mengobati ya kan.
1: Betul.
0: Tapi kali ini kita bakal ngobatin mood kamu yang mungkin pagi-pagi udah kena hujan, agak bad mood sama satu playlist terbaru ini. Jadi kita bakal ngomongin salah satu lagu dari Galantis, yaitu lagu Do You Mind. Jadi ini adalah single terbaru dari produser asal Swedia, Galantis, yang juga merupakan track mengusung genre dance pop dan elektronik khas gaya produksi mereka seperti biasa ya.
1: Dan Rockstar secara lirik, lagu ini mengeksplorasi perasaan ketertarikan, chemistry dan juga pendekatan yang casual tapi mantap nih dalam sebuah hubungan. Jadi gimana cara kita untuk benar-benar make a good relations, bikin buat sebuah pendekatan yang benar-benar pas. Mungkin ini akan relate sama lo yang lagi sekarang di tahap PDKT Rockstar, atau mungkin yang selalu PDKT sama pasangannya, yang selalu membuat hari-harinya menjadi panas, menjadi menyenangkan. Pas banget pastinya sama The Human ini.
0: Jadi dan seperti karya-karya Galantis sebelumnya ya, itu kayak Runway, You and I atau No Money. Lagu ini juga mengandalkan vocal hook yang kuat dan mudah diingat.
1: Pasti
0: gitu.
1: Ya Galantis.
0: Jadi langsung aja ya kita putarin daripada lama-lama. This is Galantis with
1: Do You Mind.